BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 좋아.
1: 사업법부.
2: 사야 무슬림.
3: 사야 나스라니.
4: 사야 프리부미.
5: 사야 지나.
6: 필ah ketiga Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh
4: Sireu dalam bahasa suku Ambae, yaitu manik-manik lebar merupakan

0: Hari, Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Selamat siang Budiger dan selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Anda masih mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia bersama Pro 1 Serui di 96.4 FM Serui siang ini. Ya Budiger, 58 menit sudah beranjak dari pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan demikian sudah ya rangkaian hiburan. Hiburan siang menemani kebersamaan Anda mendengar program Satu Serui. Dan saya Hansel, senang sekali kembali menemani aktivitas Anda di edisi weekend ya, Minggu 19 Juli 2026. Selepas tadi ada rekan saya Maria Antoinette yang sudah menemani kebersamaan Anda. Ya mendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur Warta Berita Sentral Pro 3. Dinamika olahraga, upgrade informasi UMKM, dan potensi daerah dari berbagai daerah Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil tuang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris, McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik maksudnya, makanya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka pilih di bangkit. Nah, kita juga tiap membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih bagaimana kita menjadi lebih baik untuk pikir awalnya kan. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Sama aja kan Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong marah kali Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan untuk menemani siang hingga sore nanti, di antaranya yaitu jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada inovasi pengelolaan sampah di masyarakat, mengejar target pajak, perlukah pemerintah memperluas basis wajib pajak, Spanyol versus Argentina, siapa yang bakal angkat trofi, lalu ada update penanganan bencana di tanah air. Dan kami juga akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Bali. Ada destinasi Bali Aga dengan rumah adat yang memikat, bersama reporter Sukasa Brata Winangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang memiliki hobi traveling, jika Anda berkunjung ke Buleleng Bali, Bali Utara, Anda wajib mampir ke rumah tradisional Desa Pedawe, yaitu rumah Bandung Rangki. Bagaimana kondisi rumahnya? Kita ikuti sama-sama.
3: Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, mungkin tak asing lagi di telinga masyarakat, terutama Bali. Desa Bali Age ini menjadi incaran pecinta traveling. Rumah adat Desa Pedawe yang disebut Bandung Rangki secara arsitektur memang terlihat begitu sederhana, tetapi di dalamnya terdapat representasi kebudayaan orang Pedawe, di mana aktivitas kehidupan sehari-hari penduduk berada di dalam rumah, dari mulai tidur, memasak, sembahyang, dan lainnya. Maka tak heran dalam rumah adat Pedawe ada tempat sembahyang atau sanggah dengan kamar tidur dan dapur. Semenjak diusulkan tahun 2018 menjadi kawasan cagar budaya, membuat masyarakat Desa Pedawe serius untuk melestarikan rumah adat ini. Rumah adat tersebut terdiri dari tempat tidur, dapur, dan pelangkiran terdapat dalam satu ruangan. Pelangkiran letaknya di atas tempat tidur untuk memohon keselamatan. Dalam satu ruangan terdapat dua tempat tidur, satu untuk orang tua, yang satunya lagi tempat tidur untuk anaknya. Rumah adat yang masih ada hingga sekarang dirawat dan ditempati oleh anggota keluarga secara turun-temurun. Rumah adat di Desa Bali Age, Pedawe, dasarnya terbuat dari tanah liat bagian atas atau temboknya terbuat dari ulatan bambu atau bedek dengan ciri khusus, yaitu bahan bambu yang lebih tebal. Tetua masyarakat Pedawe, Pan Saryase, menuturkan bentuk kamar yang sedemikian secara otomatis membuat penghuninya lebih cepat melakukan aktivitas.
4: Kalau menalu, menurut cerita-cerita orang zaman dulu, masih ada bunyi-bunyi yang istilah gumatat-gumetip itu, seperti misalnya jangkrik, kata itu sebenarnya musik-musik alam itu, Pak, yang perlu didengar oleh kita, Pak. Karena vibrasinya itu akan menambah kekuatan jasmani, kekuatan pola pikir.
3: Keunikan itu membuat banyak yang ingin melihat. Tak hanya warga lokal atau wisatawan domestik, namun juga warga asing atau wisatawan asing.
2: Pendengar dan juga pemirsa, inilah suasana pemandangan tampak belakang rumah tradisional Bandung Rangki. Bagaimana Anda tertarik? Dari Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
1: Dari Bali kita ke Kalimantan Selatan, SMK Negeri 4 Banjarmasin terus mendorong pengembangan kompetensi peserta didik melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan menghadirkan minuman berbahan bunga telang hasil kreativitas siswa jurusan perhotelan. Seperti apa proses pembuatannya, bersama reporter Rizky Wahyudi.
5: Pendengar dan pemirsa, bunga telang memiliki beragam manfaat mulai dari pewarna alami hingga menjadi minuman berbahan herbal. Dan saat ini saya sedang berada di SMK 4 Banjarmasin untuk melihat proses pembuatan berbahan bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomi. Bagaimana proses pembuatannya? Mari ikuti saya.

0: Dibalik kelopak berwarna biru keunguan yang tumbuh sederhana, bunga telang kini menjelma menjadi minuman yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menawarkan manfaat bagi kesehatan. Di tangan para siswa SMKN 4 Banjarmasin, tanaman yang selama ini lebih dikenal sebagai pewarna alami itu disulap menjadi sajian segar yang mengikuti tren minuman kekinian. Inovasi tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran di jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin. Melalui praktik langsung, para siswa diajak mengolah bunga telang menjadi produk yang menarik sekaligus menjadi nilai jual, sehingga keterampilan kuliner dan jiwa kewirausahaan dapat tumbuh secara bersamaan. Guru SMKN 4 Banjarmasin, Pahmilian Hayati, mengatakan minuman bunga telang merupakan hasil kreativitas siswa yang dipadukan dengan berbagai bahan pendukung agar menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teknik mengolah makanan dan minuman, tetapi juga mendorong peserta didik menciptakan produk inovatif yang berpotensi dipasarkan.
1: Yang memang kalau diminum begitu aja kurang sedap. Jadi karena ini sudah go restoran, ya, hasil karya anak, ini mereka memvariasikan dengan mix dengan bahan-bahan lain yang membuat dia jadi lebih enak. Karena memang dari sisi kuliner, ya, terutama untuk minuman juga. Jadi resto-resto sekarang minuman berasa bunga telang itu sudah mulai bermunculan. Dan kita juga gak mau kalah dong dengan mereka. Jadi kita bikinlah minuman ini untuk produk anak kita. Kandungan dari bunga telang itu sendiri juga banyak sekali khasiatnya untuk mereka. Terutama untuk kesehatan kulit, untuk kolesterol, kemudian juga untuk kesehatan mata juga, ya, untuk antioksidan juga.
0: Selain menghadirkan warna alami yang khas, bunga telang juga dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Tanaman ini dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit dan mata, sekaligus menjadi alternatif pewarna alami yang lebih aman untuk berbagai makanan dan minuman sehingga sejalan dengan gaya hidup sehat. Berbagai kreasi minuman bunga telang pun kerap hadir dalam kegiatan sekolah maupun pameran hasil karya siswa. Penampilannya yang menarik dengan perpaduan warna alami mampu memikat perhatian pengunjung. Sementara cita rasa yang segar menjadi daya tarik tersendiri sekaligus mengenalkan manfaat tanaman herbal kepada masyarakat. Salah seorang siswa SMKN 4 Banjarmasin, Alfian, mengaku menyukai minuman bunga telang hasil kreasi teman-temannya di jurusan perhotelan. Baginya, minuman tersebut tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan sehingga layak menjadi pilihan minuman kekinian yang lebih sehat.
2: Nah, sehat untuk kolesterol, rasanya segar, ada asam, ada rasa lecinya juga segar, ada kopi spugularen, ada strawberry leci, sama pistachio.
0: Melalui inovasi sederhana ini, SMKN 4 Banjarmasin berharap karya para siswa dapat terus berkembang menjadi produk unggulan sekolah. Lebih dari sekedar minuman, bunga telang menjadi bukti bahwa kreativitas, pemanfaatan bahan alami, dan semangat berwirausaha mampu melahirkan produk bernilai ekonomi, sekaligus mengajak masyarakat untuk semakin mengenal potensi pangan lokal yang menyehatkan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah inovasi dari siswa jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin dengan mengolah bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomis. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya, Rumah Betang and Said Panjang yang merupakan rumah adat suku Dayak Sintang dan juga kawasan berbasis kekayaan intelektual. Bersama reporter Dina Triana.
5: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah adat suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di Rumah Betang and Said Panjang.
6: Rumah Betang Said Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak yang berada di Desa Said Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dibangun pada tahun 1986, rumah Betang ini hingga kini masih menjadi tempat tinggal bersama bagi ratusan warga dengan 27 bilik kamar. Berlatar belakang pemandangan Bukit Terentap, rumah Betang ini menjadi simbol kuat kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan budaya leluhur. Meski telah menjalani renovasi pada tahun 2025, Rumah Betang Said Panjang tetap mempertahankan bentuk arsitektur dan identitas budayanya. keberadaan rumah betang ini telah diakui sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Selain menjadi tempat tinggal, rumah betang Said Panjang juga dikenal sebagai sentra kerajinan kain tenun ikat khas Sintang, Kalimantan Barat. Sebagian besar penghuni rumah betang merupakan pengkerajin yang masih mempertahankan teknik menenun secara tradisional. Para wisatawan yang datang dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun. Salah seorang pengrajin kain tenun, Eliana Ina, mengatakan dirinya telah lebih dari 20 tahun menekuni profesi sebagai penenun. Ia menyampaikan, seluruh proses pembuatan kain masih menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami yang diperoleh dari hutan di sekitar Said Panjang. El pun mengatakan dirinya merasa senang dan tidak terganggu dengan kehadiran wisatawan yang sering berkunjung.
7: Itu enak, nyaman, banyak saudara di Betang.
8: Bangga ya, karena
7: ini satu-satunya rumah betang yang masih ditempati.
8: Berarti Ibu tidak merasa terganggu gitu dengan pengunjung yang datang?
7: Tidak, sama sekali tidak terganggu.
6: Setiap tahun, rumah betang ini dikunjungi ratusan wisatawan, baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Selain menikmati suasana rumah adat, sebagian besar pengunjung datang untuk membeli kain tenun ikat secara langsung dari pengrajin, sehingga harga yang ditawarkan relatif lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Dengan keunikan budaya, keindahan alam, serta kualitas kerajinan yang dimiliki, rumah betang Said Panjang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Sintang yang harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5: Demikian dari rumah betang Said Panjang, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kilas Berita.
2: Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto berharap Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, AI akan menjadi teknologi strategis yang mempengaruhi daya saing berbagai negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Selain terkenal dengan potensi padinya, Kabupaten Sumbawa juga merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah. Bahkan, bawang merah menjadi salah satu potensi pertanian unggulan di Kabupaten Sumbawa. Bersama reporter Randy Pratama.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Serading, Kecamatan Muhilir, Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini menjadi salah satu pusat penanaman bawang merah di Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu potensi selain padi. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan.
4: Hamparan tanaman bawang merah yang membentang di Desa Serading, Kecamatan Muhilir, Kabupaten Sumbawa menjadi bukti bahwa komoditas ini masih menyimpan potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun di balik harapan akan panen melimpah, para petani kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya dirasakan Adam, petani bawang yang telah menekuni profesi ini sejak tahun 1997. Sebelum menetap dan bertani di Sumbawa, Adam pernah membudidayakan bawang merah di Bima hingga sejumlah kabupaten di Pulau Jawa. Sementara di Kabupaten Sumbawa sendiri, ia telah menggeluti usaha tani bawang selama kurang lebih 16 tahun. Menurut Adam, menghasilkan bawang merah yang berkualitas tidak hanya bergantung pada proses penanaman. Ketekunan dan keuletan menjadi kunci utama. Setelah dipanen, bawang segar harus dijemur selama sekitar 10 hari. Proses pengeringan itu kembali dilakukan setelah bawang diikat dan disortir agar kadar air terus berkurang sehingga bawang lebih awet dan memiliki kualitas yang baik. Namun, di tengah pengalaman panjang sebagai petani, Adam mengaku prihatin dengan maraknya obat-obatan pertanian yang dinilai tidak berkualitas. Ia menduga sebagian produk yang beredar merupakan hasil oplosan, sehingga efektivitasnya jauh menurun dan berdampak langsung terhadap hasil panen.
5: Sudah mulai dari kecil sampai sekarang ini, dari tahun 97 sampai sekarang, berarti kami itu sudah mayoritas petani bawang.
4: Adam mencontohkan, sebelum obat pertanian yang diduga oplosan beredar luas, lahan miliknya yang lebih dari 2 hektar mampu menghasilkan sekitar 20 ton bawang merah dalam satu kali panen. Kini dengan luas lahan yang sama, hasil panennya hanya berkisar 6 ton.
5: Nah, makanya yang jual obat juga sudah banyak yang tidak sesuai dengan peredaran. Karena obat ini sudah naik terus, tidak sekali setahun, bahkan dua kali setahun naik obat ini.
4: Karena itu, Adam berharap para distributor dapat menyediakan obat-obatan pertanian yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar. Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani bawang, mulai dari pengawasan peredaran sarana produksi pertaniannya hingga pendampingan bagi petani.
5: Kami ini tidak maksimal panennya, tidak beruntung. Soalnya di sini kalau lagi musim hujan, kami bawang kan tidak tahan kedinginan, akhirnya bawang itu rusak semua. Makanya kita cari obat-obat tersebut itu yang melalui obat yang serius lah.
4: Dengan dukungan obat pertanian yang berkualitas dan perhatian dari berbagai pihak, para petani optimis potensi bawang merah di Kabupaten Sumbawa akan terus berkembang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pendengar, baru saja kita saksikan proses panen bawang merah di Desa Serading. Bawang merah sendiri merupakan salah satu potensi pertanian unggulan di Sumbawa yang sudah sejak lama dibudidayakan. Dari Kabupaten Sumbawa, Randy Pratama melaporkan.
0: Dan kami juga akan kembali menghadirkan segmen video potensi daerah berikutnya. Dari Sumba, kita akan ke Kabupaten Nunukan. Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Selengkapnya bersama reporter Ahmad Ilham.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, potensi daerah kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kuliner lokal, yaitu pentol. Kita akan mengupas tuntas bagaimana jajanan sederhana ini bisa terus tumbuh dan eksis di Nunukan. Bagaimana keseruannya? Tetap bersama kami.
7: Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang

0: usaha ini dapat dijalankan oleh berbagai kalangan. Selain hanya berbahan daging, usaha pentol kini hadir dengan beragam varian isi, seperti telur dan keju. Inovasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan rasa. Salah seorang pelaku usaha pentol di Nunukan, Ilal, mengatakan dirinya mulai berjualan pentol sejak tahun 2021. Di tahun itu, jumlah penjual masih relatif sedikit. Ia melihat usaha tersebut memiliki peluang yang cukup besar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap jajanan pentol. Dorongan dari keluarga juga menjadi salah satu alasan yang menguatkan tekadnya untuk memulai usaha. Seiring berjalannya waktu, jumlah penjual pentol memang terus bertambah. Namun, tingginya minat masyarakat membuat usaha pentol memiliki peluang untuk terus berkembang.
1: Mas sudah menjalani pentol ini sejak kapan dan mengapa nih tertarik berjualan pentol ini sendiri?
2: Kalau dari awal menjual ini mungkin dari tahun 2021 ya. Dan kalau tertarik ini karena memang keluarga banyak di sini dan di Jawa cari kerja susah, mau tidak mau merantau di sini ikut kakak-kakak dan jualan pentol.
1: Terus Mas, selain itu apakah memang pentol ini memang hasilnya tuh lumayan lah bagi pelaku usaha ini?
2: Kalau bilang lumayan ya cukup lah Mas. Cukup. Mau apa lagi nih? Karena memang kalau dibilang pendapatannya lumayan ya memang cukup aja begitu. Karena kalau kita tidak punya rasa cukup tidak akan cukup kan begitu.
0: Selain proses pembuatannya yang mudah, usaha pentol juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Besaran modal dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi yang diinginkan. Dengan kreativitas dalam menciptakan cita rasa, variasi menu, dan penyajian yang menarik, pelaku usaha berpeluang meningkatkan jumlah pelanggan sekaligus pendapatan.
2: Kalau pembuatan pentol itu mudah aja ya Mas ya. Ya karena kita pentol ya terutama kita butuh daging dan juga tepung juga. Kita bawa ke penggilingan dulu, kita menggiling. Selesai itu di sini juga ada pentol ayam, ada pentol isi daging, isi telur dan isi keju. Dan di situ kita mulai kalau apa ya bahasa Indonesia mencetak pentol kan? Kita bulat-bulatkan itu adonan yang sudah digiling tadi. Baru kita rebus. Dah, selesai gitu aja.
0: Ia menilai usaha pentol juga layak menjadi pilihan bagi generasi muda yang ingin memulai usaha. Menurutnya, yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk berusaha dan tidak merasa gengsi menjalankan usaha kecil karena peluang keuntungan tetap terbuka jika dikelola dengan sungguh-sungguh.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, demikian potensi daerah kali ini. Saya Ahmad Ilham pamit undur diri. Sampai jumpa.
3: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 19 Juli. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini kami akan mengupdate informasi lainnya.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, dibawa tangan dinginnya Pedro Leitão Brito yang lebih dikenal dengan julukan Bubista. Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, Sereu dalam bahasa suku Ambai adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambai merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fitur Budaya, sereu bagi suku Ambai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselen, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku, seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamos.

Sreu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan sreu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Indiri, pelaku usaha sreu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu ya, dalam bahasa.
0: Ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya.
1: Jadi kita antar perkakas dapur, ya, disitulah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003, iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu tali wing. Nah, dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu.
1: Iya. Oke. Okay. Manik-manik batu. Terus kemudian papan. Papan yang nanti kita butuhkan, terus gunting.
0: Oke.
1: Okay. Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahannya. Bahan-bahan. Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang, tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kan atau 30 kan itu disusun. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil, mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak, ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat, punya ukuran tertentu? Atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang mungkin ya?
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan serut tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah serut bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Serut dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah serut.
1: Pembuatan serut ini memang dia cukup makan waktu yang lama. Yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada. Terus dari Wamena juga. Jadi dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo. Jayapura
0: dengan siklonnya. Pendengar, usaha pembuatan serut sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan serut tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambaing di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan serut terkadang terkendala dengan bahan seperti tali dan manik-manik. Untuk itu perhatian pemerintah khususnya dinas terkait sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Mambai. Dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk meskawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bahwa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Mambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau sireu sebenarnya perempuan yang pakai itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta. Pesta tapi bapak dan mama bikin keadaan. Mamanya dari anak perempuan ini pun saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang, begitu wofuya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta, saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua bapak adik kakak. Kapanpun itu rencana sudah lama dan menghayal kapan sana yang satu. Dia sudah punya anak-anak banyak, kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama kakak. Biasanya itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan sana yang saya punya. Sudah di samping, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan. Kalau tifa sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Oh, hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sreu adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreu bukan sekedar pakaian adat, namun Sreu adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreu dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreu memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreu tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Ya, berikan Anda kembali bersama program Masa Astronomi. Dan apa kabar untuk Anda? Moga-moga saja Anda masih tetap ya dalam kondisi sehat-sehat selalu dalam menjalani aktivitas Anda di edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. So, terus menemani suasana aktivitas Anda siang hari ini, kami hadirkan sejam ya kolaborasi musik top mancanegara juga top Indonesia untuk Anda ya. Dan kali ini kami pilihkan dari albumnya Dusty Rivers dan beberapa top mancanegara lainnya, juga top Indonesia, di mana ada persembahan dari Moluka Soul, juga persembahan lainnya untuk menemani suasana weekend Anda. Ya, tetapkan terus kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 Serui di 96.4 FM Serui siang ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baik, saudara pendengar, 37 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita dari berbagai biduan yang telah hadir menemani ruang dengar Anda di saat ini.

Ya, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan hadir rangkaian hiburan dari musik dangdut untuk menemani kebersamaan kita. Para pencinta musik dangdut yang akan menemani ruang dengar Anda. Ya, lagu-lagu dangdut akan hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur mendatang. Dan kembali di sore ini hingga jelang malam nanti, saya Anggra Rani menemani ruang dengar saudara.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, informasi dari laman kompas.com terkait dengan surat edaran libur untuk nonton final Piala Dunia viral dan pemerintah Provinsi Papua tegaskan itu hoax. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua memastikan surat edaran yang berisi pengumuman hari libur khusus untuk menonton final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina merupakan informasi palsu atau hoax. Gambar surat yang beredar di media sosial sejak Sabtu 18 Juli 2026 malam itu mengatasnamakan Gubernur Papua Matius Fakiri. Dan dalam surat tersebut disebutkan bahwa Senin 20 Juli 2026 ditetapkan sebagai hari libur khusus di Papua untuk menyaksikan laga final Piala Dunia. Ya, surat itu juga mencantumkan nama dan tanda tangan Gubernur Papua sehingga memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jerry Agus Judianto menegaskan, Gubernur Papua tidak pernah menerbitkan surat edaran sebagaimana yang beredar di media sosial. Diberitahukan, untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat termasuk aparatur sipil negara agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ya, menurut Jerry, masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dan pemerintah Provinsi Papua mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai maupun membagikan kepada pihak lain.

Ya, mendengar itu informasi seputar surat edaran libur untuk nonton final Piala Dunia, Pemprov Papua tegaskan itu hoax.

Ya, pendengar, pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama program Masatu RRI Serwi dalam program Prodangdut menemani ruang dengar Anda di saat ini.

Iya, kembali pada informasi ringan ya di sore hari ini untuk Anda terkait dengan harga tiket final Piala Dunia 2026 pecahkan rekor tembus miliaran rupiah. Ya, informasi ini kami hadirkan dari laman kompas.com yang mana final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion at Rutherford, New Jersey menjadi salah satu ajang olahraga dengan harga tiket termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Dilansir dari Sport Illustrated, berdasarkan data TickPick, rata-rata harga tiket final Piala Dunia 2026 bahkan melampaui Super Bowl NFL maupun final NBA. Ketersediaan tiket di situs penjualan resmi FIFA untuk pembelian menjelang pertandingan juga sangat terbatas. Ya, hingga Jumat 17 Juli 2026 hanya kursi kategori front 1 masih tersedia dengan harga mencapai $30,000 atau Rp538,3 juta per kursi. Sementara itu pasar penjualan kembali resmi FIFA menawarkan pilihan harga lebih beragam. Tiket termurah di kategori 3 di banderol hampir $8,000 atau sekitar Rp143,5 juta. Dan harga awal kategori 1 mencapai $11,700 atau sekitar Rp209,9 juta. Ya, bagi penonton yang mengincar kursi kategori front 1 melalui pasar penjualan kembali, harga mulai dari $17,200 atau sekitar Rp308,6 juta. Adapun tiket untuk area kursi roda dan akses mudah dijual di kisaran $14,000 hingga $20,000, setara sekitar Rp251,1 juta hingga Rp358,8 juta. Lonjakan harga paling mencolok terlihat di pasar penjualan kembali, dan tiket kategori 1 sempat dipasang dengan harga $575,000 atau sekitar Rp10,32 miliar. Dan untuk kategori front 1 harga mencapai $595,000 atau sekitar Rp10,67 miliar. Ya, bahkan ada satu kursi kategori 3 dipasarkan hingga $2,3 juta, setara sekitar Rp41,27 miliar. Meski belum ada laporan tiket-tiket premium tersebut berhasil terjual, angka itu menunjukkan tingginya harga yang muncul menjelang partai puncak Piala Dunia 2026.

Iya, sebagai perbandingan tiket masuk Super Bowl LX antara Seattle Seahawks versus New England Patriot pada Februari lalu dibuka sekitar $4,500 atau sekitar 80,7 juta rupiah 3 hari sebelum pertandingan. Sementara tiket game 3 final NBA 2026 antara New York Knicks versus San Antonio Spurs pada Juni dijual mulai $7,000 atau setara sekitar 125,6 juta rupiah. Ya, kebijakan FIFA menjadi sorotan yang mana lonjakan harga tiket turut memicu kritik terhadap FIFA, terutama Presiden FIFA Gianni Infantino. Badan sepak bola dunia tersebut mendapat sorotan setelah menerapkan sistem penetapan harga dinamis untuk penjualan tiket Piala Dunia 2026. Saat fase keempat penjualan dibuka pada April, tiket kategori 1 dipasarkan seharga $10,990 atau sekitar 197,2 juta rupiah. Angka itu naik lebih dari 70% dibanding harga awal $6,370 atau sekitar 114,3 juta rupiah saat penjualan perdana pada Oktober. Tiket kategori 2 juga meningkat menjadi $7,380 atau sekitar 132,4 juta rupiah dari sebelumnya $4,210 atau sekitar 75,5 juta rupiah. Sementara kategori 3 naik dari $2,790 atau sekitar 50,1 juta rupiah menjadi $785 atau sekitar 103,8 juta rupiah. Ya, harga pada April tersebut sudah 4 hingga 6 kali lebih mahal dibanding rata-rata tiket final Piala Dunia 2022 di Qatar. Nilainya terus meningkat hingga mendekati langkah perebutan gelar. Sebelum turnamen dimulai, sempat muncul perkiraan stadion tidak akan penuh karena harga tiket dianggap terlalu tinggi bagi banyak supporter. Namun kenyataannya berbeda, sebagian besar pertandingan di 16 kota tuan rumah terjual habis dan final Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan dipenuhi penonton. Yaitu informasi seputar harga tiket final Piala Dunia 2026 pecahkan rekor tembus miliaran rupiah. Masih dari laman kompas.com, informasi seputar prediksi skor Spanyol versus Argentina di final Piala Dunia 2026, siapa lebih diunggulkan? Ya, dari laman kompas.com, pertandingan Spanyol versus Argentina pada final Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi duel dua kekuatan terbaik dunia dengan karakter permainan yang sangat berbeda. Laga puncak yang akan berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2:00 waktu setempat mempertemukan juara Eropa Spanyol melawan juara bertahan sekaligus kampion Copa America Argentina. Timnas Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah setelah sukses menjadi juara pada 2010. Sementara itu, timnas Argentina berpeluang mencetak sejarah sebagai tim pertama sejak Brasil pada 1962 yang mampu mempertahankan gelar juara dunia. Ya, sepanjang Piala Dunia 2026, timnas Spanyol telah menunjukkan keseimbangan yang nyaris sempurna antara pertahanan dan serangan. Tim asuhan Luis de la Fuente hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Unai Simon terjadi saat menghadapi Belgia di babak perempat final. Selain itu, Spanyol mencatat 6 clean sheet secara beruntun, rekor baru dalam sejarah Piala Dunia Putra. Pada semifinal, La Roja juga tampil sangat meyakinkan ketika menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Ya, gol penalti Mikel Oyarzabal dan penyelesaian Pedro Porro membawa Spanyol melaju ke final
sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi mereka menjadi 37 pertandingan di semua kompetisi sejak Maret 2024. Bahkan sepanjang turnamen, rata-rata expected goals lawan Spanyol hanya mencapai 0,31 per pertandingan, menunjukkan betapa disiplin lini belakang mereka. Meski Lamine Yamal menjadi sorotan berkat aksi-aksi individunya, kekuatan terbesar Spanyol justru terletak pada organisasi permainan, disiplin bertahan, dan kemampuan mengontrol pertandingan. Ya, selain Spanyol, Argentina juga mempunyai mental juara. Di sisi lain, timnas Argentina datang ke final dengan modal berbeda, dan tim besutan Lionel Scaloni memang tidak sekuat Spanyol dalam bertahan. Mereka gagal mencatat clean sheet pada 5 pertandingan terakhir dan selalu kebobolan pada fase gugur. Namun Argentina memiliki lini depan paling produktif di turnamen, dan La Albiceleste telah mengoleksi 19 gol, terbanyak dibandingkan peserta lain di Piala Dunia 2026, dan mereka juga selalu mencetak sedikitnya 2 gol dalam setiap pertandingan. Lionel Messi masih menjadi pusat permainan Argentina. Ya, kapten berusia 39 tahun itu telah mencatatkan 8 gol dan 4 assist sepanjang turnamen, termasuk 2 assist ketika Argentina membalikan keadaan untuk mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Saat melawan Inggris, Argentina sempat tertinggal lebih dulu sebelum bangkit lawan gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez pada masa injury time. Ya, kemampuan bangkit dari tekanan menjadi salah satu senjata utama Argentina sepanjang turnamen, dan sebelumnya mereka juga harus melalui perpanjangan waktu ketika menghadapi Tanjung Verde dan Swiss sebelum akhirnya lolos. Jika mampu mengalahkan Spanyol, Argentina akan menjadi negara pertama yang menjuarai 4 turnamen besar secara beruntun, yakni Copa America 2021, Piala Dunia 2022, Copa America 2024, Piala Dunia 2026. Ya, selanjutnya kabar tim jelang final. Spanyol diperkirakan tampil dengan kekuatan terbaik, dan Lamine Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat latihan, tetapi kondisi tersebut hanya bersifat pencegahan dan tidak mengancam penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis, namun dipastikan siap bermain. Luis de la Fuente kemungkinan besar mempertahankan susunan pemain dengan yang sama seperti saat mengalahkan Perancis. Sementara itu untuk Argentina juga datang tanpa persoalan cedera berarti. Cristian Romero dan Leonardo Paredes telah pulih sepenuhnya, dan Lionel Scaloni diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul ke lini tengah sejak menit pertama. Di sektor kanan pertahanan, Gonzalo Montiel berpeluang menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris. Lautaro Martinez, pencetak gol kemenangan di semifinal, kemungkinan kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan, sementara Julian Alvarez tetap dipercaya mendampingi Messi di lini depan. Ya, untuk rekor pertemuan Spanyol versus Argentina dalam 14 pertemuan sepanjang sejarah, Spanyol dan Argentina sama-sama mengoleksi 6 kemenangan, tetapi dalam 4 pertemuan terakhir pada abad ke-21 Spanyol unggul dengan 3 kemenangan termasuk kemenangan telak 6-1 pada laga persahabatan tahun 2018. Meski demikian, sejarah dipastikan tidak akan banyak berpengaruh mengingat kedua tim datang dengan generasi berbeda dan sama-sama sedang berada di puncak perform. Ya, untuk prediksi skor Spanyol versus Argentina, dan berdasarkan berbagai analisis, statistik, dan prediksi para pengamat, Spanyol lebih difavoritkan untuk mengangkat trofi juara. Dan superkomputer Opta memberikan peluang kemenangan Spanyol sebesar 59,46%, sedangkan Argentina memiliki peluang 40,54% untuk mempertahankan gelar yang mereka raih pada Piala Dunia 2022.
Ya, prediksi tersebut sejalan dengan pandangan sejumlah media internasional yang menilai Spanyol tampil sebagai tim paling komplit sepanjang turnamen. Pertahanan La Roja menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka lebih diunggulkan dibandingkan Argentina. Sport Illustrated memprediksi Spanyol menang 2-0 dan media asal Amerika Serikat itu menilai perjalanan Argentina menuju final berlangsung jauh lebih berat, sedangkan Spanyol tampil konsisten sejak fase grup hingga semifinal. Sementara itu, Sportmol dan Wascourt sama-sama memprediksi Spanyol menang 2-1. Keduanya menilai organisasi permainan dan solidnya lini belakang tim asuhan Luis de la Fuente menjadi senjata utama untuk meredam ancaman Lionel Messi dan rekan-rekannya. Untuk pakar sepak bola BBC Sport, Chris Sutton juga memilih Spanyol menang 2-1 karena menurut Sutton Argentina memang tidak sekuat generasi-generasi terbaik mereka di masa lalu, namun ia menegaskan tim asuhan Lionel Scaloni memiliki semangat juang luar biasa. Sementara itu, mayoritas jurnalis sepak bola The Athletic juga kompak menjagokan Spanyol. Kurt Anka dan Emily Claydon memprediksi Spanyol menang 2-1, sedangkan Greg O'Keefe memperkirakan La Roja menang 3-1. Adapun Conor O'Neill dan Dermot Corrigan memilih skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol, dan Corrigan menilai Spanyol merupakan tim yang paling komplit sepanjang turnamen, meski ia mengakui Argentina dan Messi berkali-kali mampu membalikan prediksi. Ya, meski mayoritas prediksi mengarah pada Spanyol, banyak pengamat sepak bola laga final Piala Dunia 2026 tetap sulit ditebak. Pengalaman Argentina di partai besar, mental juara serta kemampuan Lionel Messi menciptakan momen penentu membuat peluang La Albiceleste mempertahankan gelar tetap terbuka. Ya, meski semua prediksi mengarah pada kemenangan Spanyol, hasil final Piala Dunia 2026 pada akhirnya akan ditentukan oleh apa yang terjadi di atas lapangan. Statistik analis hingga prediksi para pengamat hanya menjadi gambaran sebelum pertandingan dimulai. Dan jawaban sesungguhnya baru akan diketahui setelah wasit meniup peluit panjang. Jadi jangan lewatkan laga final Piala Dunia 2026 pada besok hari pukul 2:00 waktu setempat. Ya, pendengar, itulah informasi dari laman kompas.com, prediksi skor Spanyol versus Argentina di final Piala Dunia 2026 dan siapa lebih diunggulkan, serta harga tiket final Piala Dunia 2026 pecahkan rekor tembus Rp9 dapat bermanfaat pada ruang dengar Anda di sore hari ini. 33 menit sudah kita lalui dari pukul 16 dan rangkaian hiburan musik kembali masih akan hadir menemani ruang dengar saudara dari album Dangdut.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Ya, saudara pendengar, demikian rangkaian hiburan dari album Dangdut yang telah hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Harapan kami semoga terhibur via udara. Masih dari ruang musik menemani ruang dengar Anda. Dan kembali kami akan hadirkan rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Ia akan hadir ke ruang dengar Anda berbagai hiburan dari berbagai genre musik menemani ruang dengar Anda, menemani waktu santai Anda ataupun bagi Anda yang masih tetap setia dengan aktivitas yang Anda kerjakan, semoga terhibur via udara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, pendengar menemani ruang dengar saudara di 14 menit sudah kita lalui dari pukul 17. Di sore hari ini, informasi kami hadirkan dari laman suri.com. Ya, terkait dengan Lambert Karubaba terpilih sebagai Kepala Kampung Sarwan Dori 2 melalui pemilihan antar waktu. Pendengar, masyarakat Kampung Sarwan Dori 2 di Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan pemilihan antar waktu atau PAW Kepala Kampung pada Sabtu 18 Juli 2026 di Balai Kampung Sarwan Dori 2. Pemilihan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kampung setelah Kepala Kampung sebelumnya meninggal dunia. Ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah kampung bersama masyarakat menyelenggarakan pemilihan antar waktu guna memilih pemimpin yang akan melanjutkan roda pemerintahan kampung. Dua kandidat maju dalam pemilihan tersebut yakni Lambert Karubaba dan Elia Wayeni, dan proses pemungutan suara berlangsung aman, tertib, dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Lambert Karubaba berhasil meraih 126 suara, sementara Elia Wayeni memperoleh 65 suara. Dengan hasil tersebut, maka Lambert Karubaba resmi terpilih sebagai Kepala Kampung Sarwan Dori 2. Ya, dalam sambutannya usai pemilihan, Lambert Karubaba menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin kampung. Sementara itu, calon kepala kampung lainnya, Elia Wayeni, menerima hasil pemilihan dengan lapang dada dan menyampaikan ucapan selamat kepada Lambert Karubaba. Hal senada disampaikan Hemia Karubaba SIP yang mewakili Distrik Kosiwo. Dia berharap kepala kampung terpilih dapat menjalankan amanah masyarakat dengan baik serta melanjutkan berbagai program yang telah berjalan. Karena menurutnya, kepala kampung yang baru harus mampu mempertahankan hal positif yang sudah ada sekaligus memperbaiki dan menyelesaikan program-program yang belum terlaksana demi kemajuan Kampung Sarwan Dori 2. Pemilihan antar waktu tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Sarwan Dori 2 untuk melanjutkan pembangunan kampung dalam suasana demokratis, aman, dan penuh kebersamaan. Yaitu dari laman seruipos.com, Lambert Karubaba terpilih sebagai Kepala Kampung Sarwan Dori 2 melalui pemilihan antar waktu.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: mental health dikit-dikit.
1: Apa mental health yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Ya, pendengar, salah satu informasi dari laman kabarpapua.co terkait dengan salah satu rental PS di Entrop Jayapura ternyata menjadi sarang ganja dan arak. Dilansir dari laman kabarpapua.co, Kota Jayapura RS remaja 19 tahun tertangkap tangan tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Jayapura karena kedapatan menyimpan puluhan paket ganja siap edar dan belasan botol arak. Ya, RS ditangkap di rental PlayStation di kawasan Pasar Los Entrop, Distrik Jayapura Selatan, dan kedok rental PS terbongkar setelah tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota menggrebek tempat usaha itu pada Sabtu 17 Juli 2026, sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Timur. Polisi mencurigai tempat usaha itu karena masih beroperasi hingga larut malam. Ya, tak tanggung-tanggung dari dalam rental PS, polisi menyita etalase kaca yang ternyata digunakan untuk menyimpan 5 paket besar dan 12 paket kecil ganja dengan berat total mencapai 93,72 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan 17 botol arak Bali berukuran 600 ml. Kapolresta Jayapura Kota KBP Frederikus W.A. Maklarimbun melalui Kasat Narkoba AKP Febri V. Pardede membenarkan pengungkapan ini yang bermula dari kecurigaan petugas saat menggelar razia penertiban minuman keras ilegal di wilayah Entrop. Ya, pendengar, Polresta Jayapura Kota akan terus meningkatkan patroli dan tindakan tegas. Polisi meminta masyarakat, terutama orang tua, untuk lebih waspada dan melaporkan jika terlihat ada aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan.

Ya, pendengar, tuli informasi dari laman kabarpapua.co untuk Anda di sore hari ini terkait dengan rental PSDN Trop Jayapura ternyata jadi sarang ganja dan arak. Ya, kami akan sudahi saja rangkaian informasi dan juga hiburan menemani ruang dengan Anda di saat ini. Dan selanjutnya kami akan mengetengahkan ke ruang dengar saudara rangkaian lagu-lagu hiburan bernuansa religius ya islami menemani kebersamaan kita di sore hari ini jelang pukul 18.05 menit nanti kita akan ikuti azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, saudara pendengar, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita ikuti Azan Maghrib dan juga rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami ke ruang dengar Anda di petang hari ini. 30 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan kami kembali menghadirkan informasi. Seputar monolog kisah inspiratif, dan kami akan bagikan informasi, beberapa informasi ke ruang dengar saudara.

Ya, salah seorang Domingus Ayomi yang menjadikan sisir bambu khas Papua sebagai peluang usaha. Keunikan budaya Papua terus hidup melalui karya tangan masyarakatnya dan salah satunya ditunjukkan oleh Domingus Ayomi, perajin sisir bambu khas Papua dari Kampung Warari, Kabupaten Kepulauan Yapen. Domingus sendiri kesehariannya berprofesi sebagai perawat di RSUD Serui, namun juga menekuni pembuatan sisir bambu khas Papua dan aksesoris konde berhias burung cendrawasih. Kerajinan tangan yang dipelajari Domingus didapat secara otodidak dan hasil kerajinan tangannya itu mulai dipasarkan ke masyarakat sejak tahun 2024 dan mendapat sambutan positif yang luar biasa. Menurut Domingus, sisir bambu dan aksesoris konde berhias burung cendrawasih merupakan bagian dari identitas budaya Papua yang kerap digunakan dalam berbagai acara adat maupun oleh para penari wanita saat menampilkan tarian tradisional Papua. Ya, Domingus juga mengatakan hasil kerajinannya dipasarkan secara langsung di pasar tradisional Aroroiroro Serui dan melalui promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan keluarga dan juga kerabat. Domingus menawarkan sisir bambu dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp25.000 tergantung ukuran. Sedangkan untuk aksesoris konde sisir hias burung cendrawasih dijual seharga Rp50.000 per buah. Melalui usaha kecil yang dijalaninya, Domingus berharap kerajinan khas Papua tersebut dapat terus dikenal dan diminati oleh masyarakat, sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya bagi generasi mendatang.

Iya, selanjutnya informasi terkait dengan Bribda Dita bawa harum nama Papua di Kejurnas Judo Kasat 2026. Pendengar, ketangguhan perempuan kembali terukir indah di kancah olahraga nasional, dan ia adalah Bribda Dita Aulia Permata Putri SM, personal polwan yang sehari-hari berdinas di bidang keuangan. Polda Papua sukses membuktikan bahwa kelembutan seorang perempuan bisa bertransformasi menjadi kekuatan mematikan di atas matras judo. Dita berhasil menyabet medali perunggu dalam ajang bergengsi kejuaraan nasional Judo Kasat Cup 2026 yang berlangsung di Gor Kartika, Cilodong, Jakarta pada 25 hingga 28 Juni 2026. Turun sebagai atlet binaan pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Papua, Bribda Dita tampil impresif dan penuh percaya diri. Bribda Dita juga sukses berdiri pada podium ketiga di nomor pertandingan kelas berat 78 kg putri. Keberhasilan Dita menjadi bukti nyata bahwa di balik seragam dinasnya tersimpan jiwa petarung yang mampu mengharumkan nama Bumi Cendrawasih di tingkat nasional. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Cahyo Sukarnito menyampaikan Dita merupakan simbol representasi perempuan modern yang mampu menyeimbangkan kewajiban dinas dan prestasi. Kontingen PJSI Papua yang dipimpin oleh Kombes Polisi Rama Samtama Putra sebagai Ketua Pengprov PJSI Papua sekaligus Dreskrimsus Polda Papua menyampaikan Papua mengirimkan 4 atlet terbaiknya, namun perform gemilang Bribda Dita menjadikannya sebagai satu-satunya atlet yang berhasil membawa pulang medali bagi kontingen Papua. Pelatih Judo Papua Noce Toisuta mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari KONI Papua dan PJSI Papua. Ia juga menyoroti pentingnya jam terbang bagi atlet perempuan seperti Dita untuk kejuaraan ke depan. Yaitu informasi terkait dengan Bribda Dita bawa harum nama Papua di Kejurnas Judo Kasat 2026. Informasi terakhir, kabar duka menyeliputi dunia pers Indonesia. Keluarga besar Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI berduka. Sekretaris Jenderal Sekjen AMSI Mariadi meninggal dunia di Rumah Sakit Seloa Mampang, Jakarta Selatan. Kepergian almarhum menjadi kehilangan yang sangat mendalam tak hanya bagi jajaran pengurus dan anggota AMSI. Tetapi juga bagi komunitas media siber di Indonesia. Ucapan belangsungkawa resmi disampaikan Ketua Umum AMSI Wahyu Diamnika. Dalam pernyataan tertulisnya lewat WhatsApp grup pada Jumat malam, Wahyu yang biasa disapa Komang mengatakan pihaknya mengenang Mariadi sebagai sosok yang mampu menyempatani dunia jurnalistik dan bisnis media. Menurut Wahyu, Mariadi adalah jurnalis dan eksekutif media dengan perjalanan karir lebih dari 2 dekade, dan ia mulai karir jurnalistiknya di Harian Suaka Pontianak pada 1999, kemudian menjadi Stranger Asosiasi Pers pada 2000-2006. Ya, pada periode yang sama, ia juga bergabung dengan Detikcom sebagai editor dan project leader sehingga 2008. Karir jurnalistiknya, kata Wahyu, berlanjut di Viva Network. Dan selama lebih dari 1 dekade sejak 2008 hingga 2021, Mariadi mengabdikan diri di sana hingga dipercaya memimpin redaksi sebagai pemimpin redaksi jaringan media tersebut. Setelah lama berkiprah di bidang editorial, Mariadi memperluas pengabdiannya ke sisi bisnis media, dan ia bergabung dengan Katadata Media Network sebagai direktur, kemudian melanjutkan kiprahnya di Nusantara TV dan Kabar Bursa. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Bisnis Tutur Media Digital. Ya, di luar perusahaan, Mariadi juga memiliki peran penting dalam perjalanan Asosiasi Media Siber Indonesia, dan ia pernah menjabat Bendahara Umum AMSI pada periode 2017-2023 sebelum dipercaya menjadi Sekjen AMSI.
Ya, Sekjen AMSI Mariadi meninggal dunia, sosok lengkap eksekutif media digital. Ya, pendengar, itulah tiga informasi seputar monologis inspiratif yang dapat kami bagikan ke ruang dengar saudara. Semoga bermanfaat dan dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di malam hari ini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura mengikuti Papua Selintas Sepekan yang disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1 Papua.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Informasi pertama pendengar, aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang.
1: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
2: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, stok BBM bersubsidi, terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuman kendalanya kan selama ini antriannya cukup panjang. Sehingga itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
1: Menurut Kombespol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
2: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri dari data dan informasi yang didapat di lapangan melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Ya, sebenarnya itu saja sih.
1: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrimsus Polda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
3: Ya tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua khususnya di Ditreskrimsus Polda Papua tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan keterbatasan anggota tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya baik secara tegas sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada lagi para oknum-oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimbua mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah.
4: Menurutnya, penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian, termasuk program cetak sawah. Lunanka mengatakan sejumlah petani lokal juga telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi tersebut.
5: Iya, ya sudah mulai melakukan modernisasi, karena kita terbukti kan sudah beberapa kegiatan cetak sawah rakyat terutama ya, itu bagaimana cetak sawah rakyat sudah menggunakan mekanisasi modern, mekanisasi pertanian modern, itu dilakukan oleh petani lokal, petani provinsi Papua. Baik, kita kasih contoh kemarin di Merauke, itu hampir sebagian besar petaninya itu ada petani lokal. Kemudian kita bicara kemarin di Sarmi juga petaninya petani lokal, dan itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini bagian bidang penyuluhan.
4: Dinas Pertanian Papua juga melibatkan petani dan penyuluh dalam forum pertanian tingkat nasional, salah satunya melalui Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
6: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
7: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual UAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
8: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
7: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
9: Ya tentu, tentu, malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari, mereka minta lebih. Itu artinya bahwa mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari, tetapi lebih. Ya, mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, ya, dan semoga semua bisa, ya, seperti yang kita harapkan.
0: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik, dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. UNICEF Papua bersama Pemprov Papua luncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua.
1: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
10: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada beberapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya, dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan. Makanya kita dari UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SITKA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
1: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
11: Melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Dan sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah provinsi Papua kabupaten kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di provinsi Papua di 9 kabupaten kota dapat berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Kepala KPPG Jayapura, Jimmy Doe, menilai kehadiran dashboard akan sangat membantu pelaksanaan MBG, terutama dalam memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan operasional di seluruh dapur penyedia makanan. Melalui dashboard tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui aktivitas di setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dan jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui, sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
12: Ya, sebenarnya untuk launching dashboard ini ya, itu sebenarnya sangat membantu kita. Ini mungkin lebih fokusnya lebih ke keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi. Jadi dashboard ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UDCP sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman UDCP bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
13: Kita kan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
4: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua.
0: Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026.
14: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Pelepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Madlama, mengatakan, para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
15: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga tahu diri siapa mereka, mahasiswa, jadi bisa kuliah baik, lalu kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka untuk membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima afirmasi di seluruh Indonesia, supaya anak-anak ini kalau kita selesai, kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan lahir dari teman-teman mereka. Itu yang kita tadi sudah sampaikan. Memang secara total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang dilulus itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos itu 100 lebih gitu. Ya, sehingga peluang anak Papua itu besar gitu. Tapi yang terjadi kurang.
14: Ia juga mengingatkan bagi para peserta yang belum berhasil lulus agar tidak berkecil hati menghadapi hasil seleksi tahun ini. Pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Papua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budianto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
16: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yosua Mamuntu dari anggota Dewan KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama membahas tentang beberapa hal dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, perwakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian Korsum. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan dan terkait masalah mencegah yang lebih tepat dan merangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
7: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
16: Ya, pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan meningkatkan kolaborasi, komunikasi, koordinasi.
7: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
17: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana OTSUS digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiyanto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
18: Apalah artinya sebuah kertas di tanda tangan? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari kepala daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari OPD.
17: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana OTSUS bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Koraeral 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
19: Kodaeral 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
20: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Gerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
19: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
20: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar. Untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah jualnya, masalah penjualan tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Ya, pembuat tahu tempe di Jawa kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti bisa nanti ke depannya juga membeli Kadim ini.
19: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
2: Dengan hadirnya Kodairal 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
19: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Dan nah, saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas Sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian informasi yang disampaikan dari Popo Selintas Sepekan bersama Reski Kurniawan dari Pro 1 Jayapura yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua. 33 menit sudah kita lalui dari pukul 19, maka menemani ruang dengar saudara hingga jelang pukul 20.00. Kembali rangkaian hiburan masih akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita.

0: Semua saking Jawa.
1: Sao Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Baik, saudara pendengar, satu menit sudah kita lalui dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya rekan kami Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Seruih.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu, tertelat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: 26 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin. Ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya Insya Allah sudah. Namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya Kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, nggak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, nggak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
7: Kan Bupati Palu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
8: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
9: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
7: Pak Kadis. Harapannya
9: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
8: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
7: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di Bupati Palu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
9: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
7: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, makanya masih menerima.
9: 1.9 juta.
7: Cuma kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturannya Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
8: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
11: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
10: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
11: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
12: Jadi sudah turun-temurun ya. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ya. Ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
11: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
13: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
14: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
15: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
14: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
13: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
14: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
17: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
17: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
19: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
17: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini, dari pantauan kami, tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
1: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
21: Selamat malam.
1: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
21: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibet begitu.
1: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
21: Ada acara budaya, acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
1: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan. Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai menetapkan status kesiapsiagaan siaga 3 dan mengeluarkan imbauan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Perserikatan Emirat Arab pada 14 Juli 2026 kemarin. Ini adalah respon dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas. Lalu bagaimana kondisi WNI saat ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Pak Yuda Nugraha.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yuda, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah sehat dan aman di sini.
0: Alhamdulillah. Pak Yuda, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama KBRI Abu Dhabi menetapkan status siaga 3 bagi WNI di Uni Emirat Arab dan bagaimana kondisi keamanan terkini Pak yang dipantau oleh KBRI?
2: Ya, baik Mas Firman, dapat kami update bahwa sebenarnya status siaga 3 telah ditetapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai sejak tanggal 28 Februari yang lalu. Okay. Yaitu sejak pecah perang yang pertama kali, ya, di tanggal 28 Februari. Hmm. Dan kami masih terus mempertahankan status siaga 3 hingga saat ini. Hmm. Memang benar, beberapa hari yang lalu KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai memperbaharui himbauannya. Nah, himbauan ini kami berikan karena sebagai respon proaktif menyikapi adanya serangan baru yang ditujukan ke wilayah UAE pada tanggal 12 Juli yang lalu, dan itu kemudian mengaktivasi sistem peringatan darurat oleh otoritas UAE. Nah, oleh karena itulah kemudian kami memperbaharui imbauan. Sedangkan status siaga 3-nya tetap tidak berubah sejak awal tanggal 28 Februari hingga saat ini, itu tetap berstatus siaga 3. Dan kita juga terus memonitor dari dekat eskalasi yang terjadi di Selat Hormuz, termasuk juga serangan ya yang dilakukan oleh Amerika ke Iran dan juga retaliasinya.
0: Ya, artinya sebelumnya sudah sempat dicabut ya Pak ya, siaga 3 ini ya? Dari Februari itu ya?
2: Jadi sejak tanggal 28 Februari, kami belum mencabut status siaga 3. Jadi meskipun, kalau kita melihat memang dari perkembangan sejak tanggal 28 Februari, UAE memang mendapatkan serangan yang paling banyak dari sisi jumlah rudal dan drone. Hampir lebih dari 2.800 rudal dan drone yang sudah ditembakkan ke arah UAE. Dan kemudian sempat mereda sejak 4 Mei yang lalu.
0: Yang tanda tangan sementara itu ya?
2: Yang 4 Mei yang lalu. Ya. Sudah cukup lama. Okay. Ya, sudah cukup lama, 4 Mei. Nah, kemudian baru ada serangan baru lagi tanggal 12 Juli yang lalu. Okay. Yang itu sudah berhasil juga dihalau, diintercept oleh sistem pertahanan udara oleh UAE, sehingga tidak ada serangan yang masuk ke dalam wilayah UAE dan kemudian menimbulkan korban. Yeah. Namun dengan hal tersebut, ini menjadi sekali lagi sesuai dengan rencana kontingensi kita, maka kita perlu menyampaikan informasi tersebut kepada warga negara kita bahwa tetap tingkatkan kewaspadaan. Namun juga tetap tenang, karena hingga saat ini kemampuan pihak UAE untuk mengintersep rudal dan drone itu sangat baik. Lebih dari 95% rudal dan drone itu dapat dihalau.
0: Ya. Pak, kalau untuk langkah-langkah perlindungan apa saja Pak yang telah disiapkan KBRI untuk memastikan keselamatan sekitar puluhan ribu WNI Pak ya yang berada di sana ya, termasuk pekerja migran, mahasiswa dan juga wisatawan?
2: Betul. Berdasarkan data terakhir dari imigrasi UAE, terdapat 91 ribu warga negara kita yang tinggal menetap di UAE. Dan sejak tanggal 28 Februari yang lalu, langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang pertama menetapkan rencana kontingensi yang menjadi dasar bagi perwakilan RI dan juga menjadi rujukan bagi warga negara kita yang ada di UAE untuk menghadapi jika terjadi eskalasi. Yang kedua, kita menetapkan status siaga 3. Siaga 3 ini adalah bagian dari rencana kontingensi tersebut. Yeah. Ada 3 tahapan, siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Mm. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, kita membentuk apa yang kita sebut sebagai crisis response team.
0: Okay.
2: Ini adalah backbone bagi kita untuk menghadapi situasi kedaruratan yang beranggotakan dari unsur-unsur KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai, dan juga komunitas Indonesia yang ada di berbagai titik yang ada di wilayah UAE.
0: Yeah.
2: Kita juga membuka hotline. Ya, hotline 24/7, kita membuka jalur komunikasi baru melalui WA channel dan juga WA community untuk menyampaikan berbagai macam informasi dengan lebih cepat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Dan terakhir tentunya kita menyampaikan himbauan yang selalu kita update jika terjadi informasi baru atau perkembangan baru.
0: Ya, Pak, kalau koordinasi KBRI dengan otoritas tempat bagaimana, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah, sangat baik. Saya selama situasi eskalasi ini terjadi, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai macam pihak yang ada di UAE, ya, termasuk juga otoritas keamanan, termasuk juga badan penanggulangan bencana yang ada di UAE. Kami mendapatkan penjelasan bahwa sistemnya sudah terbangun di sini. Ya, jadi ketika ada incoming misal atau drone, dalam hitungan less than 3 minutes itu akan disampaikan emergency alert kepada wilayah-wilayah yang dihitung akan menjadi sasaran dari rudal atau drone tersebut. Jadi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah kontingensi seperti menjauhi jendela atau kaca, turun ke basement, dan juga melakukan langkah-langkah perlindungan lain.
0: Nah, kalau untuk aktivitas di sana saat ini bagaimana, Pak, dengan kondisi saat ini, Pak Yuda?
2: Dapat kami laporkan, ya. Sebetulnya saat ini situasinya normal.
0: Oke.
2: Tidak ada kepanikan di masyarakat. Ya, transportasi umum masih berjalan. Ya, mal-mal masih ramai dikunjungi. Ya, perbelanjaan juga masih tetap jalan dengan normal. Pasokan logistik juga tetap normal, gitu ya. Masyarakat masih melakukan aktivitas keluar rumah
0: ya,
2: dengan normal. Bahkan kemarin kami bersama teman-teman olahraga bareng di luar

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, pendengar setiap program Masa 1 RRI Surui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang mengikuti atau memantau secara digital di stasiun Pro 1 RRI Surui, kanal inspirasi dan informasi. Like wind in the tree. Saudara, 36 menit sudah kita lalui di pukul 22 ya waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih terus memantau dan mengikuti siaran kami secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Selamat malam untuk semuanya, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Rusa.
1: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, Stasiun Pro 1. RRI Serui Kanal Inspirasi dan Informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Selamat malam untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 baik melalui frekuensi maupun secara digital di Stasiun Pro 1 RRI Serui Kanal Inspirasi dan Informasi yang disiarkan langsung ya dari seputaran Jalan Patimura. Salam sehat dan juga selamat malam untuk pendengar setia program satu yang menghuni dataran negeri Sejuta Bakau Kabupaten Waropen. Halo, selamat malam untuk semua di sana. Semoga saja malam ini membawa sebuah kejutan dan kebahagiaan untuk Anda pendengar setia program satu RRI Serui di mana saja berada.

Ya, saudara saya Simon Kayai masih terus menemani ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui dengan beberapa motivasi yang akan saya bagikan, juga kata-kata bijak malam untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui. Selamat malam, salam sehat dan salam kekompakan via udara. Pendengar di penghujung hari, kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati malam yang damai. Mungkin hari ini tidak berjalan sesuai harapan. Ada lelah yang belum sempat diceritakan. Ada perjuangan yang belum membuahkan hasil. Dan ada harapan yang masih menunggu waktunya. Namun ingatlah, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Untuk itu jangan pernah menyerah hanya karena perjalanan terasa berat. Justru dari proses itulah lahir ketangguhan, kesabaran dan pengalaman yang akan menguatkan kita. Saudara pendengar, biarkan malam menjadi waktu untuk beristirahat, memuliakan semangat, dan menata kembali mimpi-mimpi ingin diwujudkan. Karena esok pagi adalah kesempatan baru untuk memulai dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Tetaplah percaya bahwa usaha yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Teruslah menjadi pribadi yang membawa kebaikan untuk keluarga, lingkungan, dan sesama. Dari Studio Pro 1 RRI Serui kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beranjak ke pemparingan. Semoga malam ini membawa ketenangan dan esok hari menghadirkan harapan serta kebahagiaan yang baru. Malam mengajarkan kita bahwa setelah lelah bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Dan setelah gelapnya malam, selalu ada cahaya pagi yang membawa harapan baru. Pendengar, jangan biarkan kegagalan hari ini mencuri semangatmu untuk esok. Sebab setiap matahari terbit selalu membawa kesempatan yang baru. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap melangkah meski jalannya tidak mudah. Syukuri apa yang telah dimiliki hari ini. Perbaiki apa yang kita masih kurang. Dan sambut hari esok dengan penuh keyakinan. Tidurlah dengan hati yang tenang. Bangunlah dengan semangat yang baru. Karena setiap hari adalah anugerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat malam pendengar setiap program 1 RRI Serui. Semoga damai menyertai setiap langkah. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesempatan perlindungan serta keberkahan untuk kita semua. Salam sehat dan salam kekompakan dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai.

Ya pendengar setia program 1 RRI Serui 56 menit sudah kita lalui di pukul 22 ya waktu Indonesia Timur. Pendengar yang berbahagia di malam ini dan juga yang sedang menikmati suasana malam. Malam mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang mendoakan agar orang yang kita sayangi selalu bahagia dimanapun ia berada. Cinta yang tulus tidak selalu hadir dalam kata-kata indah, tetapi terlihat dari kesetiaan, kepedulian, dan doa yang tak pernah putus. Jika cinta memang ditakdirkan, waktu akan mempertemukannya. Jadikan malam ini sebagai waktu untuk terus memperbaiki diri. Jangan biarkan luka membuatmu takut mencintai. Sebab setiap hati yang pernah terluka masih memiliki kesempatan untuk kembali bahagia. Pendengar, malam adalah saksi bahwa rindu tak selalu harus diucapkan. Kadang cukup disampaikan lewat doa yang tulus. Karena cinta bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tetapi siapa yang tepat bertahan ketika keadaan lagi tidak mudah. Hargailah seseorang yang tetap memilih tinggal saat ia memiliki banyak alasan untuk pergi. Mencintai bukan berarti menguasai, melainkan saling menguatkan agar tubuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tak semua kisah cinta berakhir dengan kebersamaan, namun setiap cinta yang tulus selalu meninggalkan pelajaran yang berharga. Sebelum memejamkan mata Anda malam ini, maafkanlah, ikhlaskanlah, dan doakanlah, sebab hati yang damai adalah awal dari cinta yang sejati. Selamat malam untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui dan seluruh warga masyarakat di mana saja berada. Semoga cinta selalu hadir dalam setiap doa, ketulusan dan langkah kehidupan kita. Semoga hati yang lelah menemukan ketenangan dan hati yang menanti menemukan harapan. Selamat malam, semoga esok membawa kebahagiaan yang baru. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat malam.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

kita sih bisa hidup kembali sih ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau alih ada dan temani beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dini hari.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di Situbondo kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum Bang Wisnu.
1: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Spanyol Bang Wisnu.
1: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
1: 2-0 untuk
2: tidak
1: Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
1: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang ngegolin nih nantinya nih?
2: Merino.
1: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay, saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
1: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih.
3: Iya.
1: Berapa kira-kira?
3: Tebak skor. Ini 2-0 ini babak pertama ini.
1: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya, iya.
1: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
1: Siapa?
3: Pedri.
1: Oh, Pedri.
3: Iya.
1: Oke, baik. Pak Acore saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
1: Oke. Terima kasih.
3: Ini, ya, terima kasih.
1: Salam olahraga. Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: maupun Spanyol berlangsung sangat tertib, bahkan Evira pelaksanaan atau perayaan secara sederhana dengan membunyikan klakson saat keluar dari halaman Pro 2 RRI Yogyakarta. Bahkan hingga pagi ini, belasan masyarakat masih berkumpul untuk menyaksikan langsung penyerahan trofi kemenangan bagi tim Spanyol. Konsep menggabungkan media visual dan dengan audio radio sukses memberikan warna baru bagi para pecinta sepak bola, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendukung timnas Spanyol di kota Ternate, Maluku Utara menggelar konvoi usai Spanyol menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya. Seperti apa informasi selengkapnya berikut disampaikan Davi Babah. Davi.
2: Ya, dari Ternate, Maluku Utara, saudara pendengar, suasana kota Ternate, Maluku Utara pagi ini dipenuhi oleh euforia kemenangan tim nasional Spanyol yang sukses menjuarai Piala Dunia 2026. Ribuan pendukung La Furia Roja ini turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur, sekaligus memastikan gelar juara dunia kedua dalam sejarah Spanyol. Kemeriahan juga terlihat hampir di seluruh penjuru kota Ternate, di mana iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan atribut khas Spanyol bergerak dari kawasan selatan melintasi pusat kota hingga menuju wilayah utara. Klakson kendaraan juga bersaut-sautan, sementara bendera merah

0: Ternate terpadat berada di kawasan pusat kota hingga arah utara Ternate. Hal ini karena memang lokasi nonton bareng pesta bola dunia dipusatkan di Benteng Oranye Ternate, yang mana ini berkat dukungan dari pemerintah kota Ternate. Sementara itu ratusan pendukung Spanyol dan Argentina, juga pencinta pesta bola dunia di Ternate, juga memadati halaman RRI Ternate sejak dini hari untuk menyaksikan laga final bersama. Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, sorak-sorai langsung pecah di halaman RRI Ternate. Para pendukung Spanyol saling berpelukan, mengibarkan bendera dan merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Di depan halaman RRI Ternate juga arus kendaraan yang mengikuti konvoi sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, di mana kondisi ini bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada Senin pagi ketika warga mulai berangkat bekerja dan para pelajar menuju sekolah. Meski demikian, personel Satuan Lalu Lintas Polres Ternate sigap melakukan pengamanan dan pengaturan arus kendaraan sehingga konvoi berlangsung tertib dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Dan Ternate Maluku Utara, Davi Babak Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Daerah Kota Makassar menegaskan dana hibah KONI Makassar telah melalui mekanisme dan merujuk pada aturan yang ditetapkan. Berikut informasinya Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar menegaskan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Makassar telah dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkiflinanda memastikan seluruh proses penganggaran dilakukan secara legal dan melalui mekanisme resmi. Dijelaskan, dana untuk KONI merupakan hibah, bukan belanja langsung. Menurutnya, dasar hukum pemberian hibah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
3: Tentu KONI ini kan sifatnya adalah hibah, ya, sesuai dengan regulasi yang kami buat. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Nah, di situ menyatakan bahwa Komite Olahraga Nasional ini dapat dibantu melalui hibah di daerah, ya, sepanjang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau mengenai keuangan pengelolaan daerah kan itu di PP 12 ya tahun 2019 tentang pengelolaan daerah. Di situ juga dibunyikan bahwa pemerintah daerah

0: dapat memberikan hibah kepada lembaga atau organisasi masyarakat yang terdaftar berbadan hukum.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kota Makassar, Ismail, menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan merupakan keputusan sepihak pemerintah. Menurutnya, pengalokasian anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD perubahan yang dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan dalam peraturan daerah.
2: Mengenai hibah pemerintah Kota Makassar kepada KONI Kota Makassar sebesar 15 miliar rupiah. Dana yang direalokasikan melalui APBD perubahan tahun 2025. Sebagai Ketua KONI Kota Makassar, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang tegas. Pertama, hibah 15 miliar itu bukan dana siluman dan bukan keputusan sepihak. Hibah kepada KONI bukan muncul tiba-tiba, melainkan melalui prosedur resmi APBD perubahan yang dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Tanpa dasar APBD yang sah, dana tersebut tidak mungkin dapat dicairkan.
1: Ditambahkan, pemerintah Kota Makassar dan KONI Makassar berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses penganggaran hibah yang telah dilaksanakan sesuai regulasi.
3: Akodairal 9 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerum, Papua, guna mendukung ketahanan pangan nasional. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
5: Program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20%. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu, memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
4: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa.
5: Jadi untuk hilirisasinya, yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, termasuk Asosiasi Pedagang Tahu Tempe. Kemudian untuk Bulog sendiri, sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung.
4: Melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
6: Terima kasih untuk Kodair Al 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
4: Arul Firmansyah melaporkan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Diego AI Soundverse.

0: Ya, selamat pagi dan tentunya selamat beraktivitas untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tepat sudah kebersamaan kita di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pendengar kami, sudahi saja sajian musik hiburan pagi ini. Dan kita menuju ke Medan Barat, tempat 5 Jakarta, mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya?